0: ada lipe $1,000,000 siwezi uzisha inchi yangu.
1: $1,000,000 wakikupatia desa $1,000,000
2: desa unasema desa mil
1: desa jo unasema $1,000,000 ni kidogo kwa kuuzisha inchi yako, kumbe nikupatia desa mil 1,000,000 mara 200 utaiuzisha. Ngichuchue.

kabeka bari akabanga hii aisha kule zo shanga zikola zibaho no yiwachi kule shanga holira araisi zikulebusha ifaranga ahan oh mumpa dollare ndebe mbihumbi bilebe lezo shanga zirengaho mumpe dollare magana malebe imuhunire byo bihuye mahuno macho bakagul ama huno gosh mwana umve mpugali gal frank agoma huno gali gakozenya ama huno gokuli garaba gal frank nang chi oliyonguhunir orengi jira kulebe onde rirengo konyeru onde rirenti shibichi binji binji gali mahuno agolir na banyama bakala mukiro mu mahuno nga sese zumbi umpa bya mahuno ebyo nabe bilivyale renshombo irondo kabogwa ryo mukazi ubone ararengo mucumba cha mahuno nga sirusi kwa uni bazi mubachi ye hapa arapa taga sanze aje bwishwa umwana arapa tensa mukuru kwa bazina nga sibindi yo ku mahuno mbwali lwazire abazi mwali lwazire bichi arali mukazi uyo lire arali mukazi uyo lire kuli akuba amahuno gene galgale renshombo Nature lahiri okukuza na mahanga kulia kubesku zoshi omushi na mahanga yorakuza na etulirea omushi malunga malunga chion chuko kujaga kuza abantu mwaja hanga ike ineile mulebe anando zire nyama za lali andoga mali wiru ali andoga msinjo nanga ebyo ralonza ora chilo ziri araka logwa chojiru nabandi Okechi wano yambire kubi omugi kuluwa bene wachike ni ire risosi isa kuluwa ni ona isa mpu yo hilozi lir nanga we mulozi kulusho yo lir uli adera mulozi nta hohoshi ye meriro kugendi yocho muntu akala moko muntu mbuko gana mahanga kaba na olwi holo lubalu wana mahanga chojiru miri abaja ocha abantu nebindi rugendi kirwabu buiroku ebyo biralibinja Birali binje arugenkir wala ire byolira abantu bachihangane balame okunali balame omurula balame omvunvikane bakadosenya na abapasteri eri bapadiri nabandi bakole omukolo gwabo ogushinganini baliko okujahuna mpulyo bakoze abantu baliko okujahuna mpuba bahempene nabandi bapasteri bakola baderoku korubini oku nalozo guhunire mwana mahanga kugishe chukuwajira orakaishe mwana mahanga babo kumumu jagule ngezera ampe ni uisho iheri bazire banji barhebu antono vone ya magendri oleviri akako laveko mkanisi mpupa muhunire pastere aguhe nyumpa oku pastere arajira nyumpa ehigi aguha kawene orago huna na mahanga ogu huna bubabu iye mer ohune na mahanga na chukujo mkanisa rurale hiri Chago mahuno kakubizira ku irondo rukira musigya mukuru wa wali akuloga irondo rukijago mwana kazali irondo rukijago mwa mali kazi wa wali akuloga garili mahuno agolir garili mahuno agoga himo kwizino lya Yesu emwenye ramandi kerinda musize ebukavuneka amahuno bukola bubaburunzi nshoka no Clemence akaniola ndamusize ababofa egante onshoka no kurenga akaniola ama huno go burunzi garaligo nang akanwa kana mahanko kuzibu akaraliko irondo rjago mahuno gantu nakaboli mu otiri mu rwa kaboli ni irondo kobona mukawai akomiri ama huno gantu ntio eri mwali winyiri nyoko ona muhaze ombwiro garali mahuno ntio guliaga ni mahuno galiga ko za bantu galiga tsonga ni sa bantu galiga rumeshombo yaje nyumpa ziye nebindi oyoli wa kulog abandi bashurwe zakayise kufumpu mulozi Garili mahuno ago mwenye uru mshokano. Taka kubira uku kaja mwogo eri ubiri awa ndibaje mu. Ama huno go urunzi garili mahuno ago liri. Ne chisa daka bada ihane. Rufala hiri. Chisa daka na yore baya gusezi buwa. Omungie ni odiro uku niye na agendi vugana mahango mungu wakuli ukuliri. Oku agendi kiri ananga na indi. Agendi ayane akabe mwa pastere akabe mwa padiri. Oh. Chili onku kulira wabazi mbako la baha lubako. Lionkula kwa goma pepo. Liokukula kwa vichi. Oleri dolari makumi yani, oleri ntishiri dolari gana, indi wambu iragantio. Nanga mumanye vya herenso mbu ibi uliri. Muntu mulebi ali akuloga, bichi wabu ini moko uli ali amuloga. Kudero kuna uba, mulozi buli orali mulozi araka manyo wabu. Mureje maru lerira ensho mbu bene uiru wazigirwa. Ama ziburu guwere galimanji, eru mwaka jaru hebele kwa kogandi. Mane gendi kira maru tesa.
abantu bafire bali bafane kizombo bafene ntambala bafene ange sibindi byange silubero hano tubigije abahe bakwebyolira obwo bacho bakelkelu okora wajayama kwanza njo ananja kiraga baki yo hano gira wonzo kulwa habuka wahabuka byabushakone no bonte abyo eru akaye obwo mulozi anukulana kumeli abana akaba mulozi waba kukini ya manjiro kwa raba akaba mulozi waba araka logora muyobo hiri bulianga wali nai hinga halibi haka jijire mwaka noga science chinabu nita ahu nita ahu bali nita ahu akaba nabu ahu bali baka baradirago kuna mba rubadeziri akaba ahu bali bali wabusha losi bali wabusha kule ya kubanga nabu nkaba kwele misi bali waiko le saba wajiro kubone wa manjiri bajiri okubunguke waboshi ki omulozi wakijaga kolesa na yobulozi abone omusole nkaba gwaka muroli rirondo agukuleho abone wakabire mwali kazi wage amukuleho akaba obulozi bulir bunguke bchuba murabala ko nobo halulu alonza eriwo mulire hali yage aramudesa hai murabiri mwene guri byakagi ora buranzi enju chinebindi nebindi mbaka jidose mkole sebi obo blozi winyu kubunke waboshi haba bugweri na mwle hali nisama wakadeo kuni nyumba mamulu kirikurukuru hali nisama wakadeo kuba mamulu kirikurukuru kumukola mwaja aloku akaba mgweri obo blozi inka na mbukolese kubunke waboshi eru wakabono walozo kumile inganya olubaga lwawe haba shiri nabandi eru akalonzo wakulishwa aliawe wana mkole isako wabulozi oleke kuchubu kole iso kura gweri ikosa akaba hobuba timanyiri okubura haba kule akuba nga wabali ntamanyiri bene wiro bakengwa mchiche bwengi huleke nshombo huleke ukuka derira mbusha muzire mkengwa muhi akazi mkengwa olekyo kulwaza balo etanshi.